0: Tamba a problema tamba a distância né do 5 km que dá né 5 km tá tendo que lavar se lavar vele então lavar se lavar vele então é maca comirar se ira hoje hari se na escola né hotel lavar se irva depois a sira husu parte educação nian hoje for ami hane são professor se ira mais hanor ni hane mais be ihane iha mos professora voluntário na rua maca tivo hele hane para hanor lavar se ira ami husu be fine mais controla se ira cada semana ida ami mais loran tolure 3 dias ami hanor ni hane 3 dias ami hanor ni filha foi na da curso que a minha encontro foi na naman sira a sira se prepara para lutar sirne osta noitua na turnê sirhalo na fati cari que está o maxira coberta o matam basira sira pronto a tu haria para lutar fati aumenta falta basore no para aumenta tan turma terceiro ano vai basore no bar a lolos ne sira passa no terceiro ano mas vai tamba fati ne sira que é mas atrasa tia ba ida terceiro ano tina nem nia me bate roto central
1: Liga hoje nem os tui representante inan aman nebe hanesan mos coordenador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antes ne plen internacional establesiona preescolar ida iha arianeba iha tina rihun rua sanur resin lima mai beha foin deremata preescolar labarik sir labele lauba continua aprende iha escola EBF suku edinian no central Tamba maioria labarik sira ho idadi tina lima ala bele lao. Tamba ho distansia anipi makdok tebes husi uma mbato iha eskola. Tamane inanaman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establese eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha labarik sira.
2: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai Horas itu lebar senaran. Prometen ani semai, kalau lebar senaran, mesti ani semai hari sekolah itu pada lebar sihir ni dia mac. Ida di hos 4 tahun, 5 tahun. Nampar atau hal orang ni tu fonetik dia fon rumah. Sihir mus beli kuni selia terituan. Nampar awam beri sihir lebar kali. Sekolah semus, sihir mus beli hati nana. I profesor profesor ni dah hosi este ulu lamoras. Nampar amu sini. Nampar hati yang kita ni jadi semudikusi. Horasik kalau ni rumah. Lavar se a rosia, a seteca a escola tinha tudo. La selo, na vez escola carapes, tamba amen inaman hakarabuni, tamba amenuan, rosi fateneba central mosdok, quilo lima, rosi neba falsico mosdok, quilo lima, medine passa pentirame, rosi plena transamai, mai fohanoin, amos simu, amos apoio, medine hari, mai hari contrasane hotu, muda falhosi, uma nebe haunian. Bapali fatin kumpasan bema andrasi kunda bema kalam. Nehotu amnewan bema kapori hatinan hato finan lima. Pasa bapra patinan emba primer wanukan silala beli. Entau amisi husik tehali. Tos tinan ne tinan hit tinan lalu. Kepoi sa sira la beli ona. Entau sila entau lakon tempu lakon istudu. Entau amisi dila dia kami hotu hamutu kriya kali kontruida. Mudan tau ita hotu ya. Ita fahamin bapa maltok bahu stop hasi edukasang siapa ikar ita belok ke tok sekolah ini tawasan ituan kalau kalian pada itu nuansin lebel lakon tempu para siramos bela kontinua selai abam beru asire ita dibuat dia mai be kelas ini tuan hati kau jana aku dia amin hakara tuni kau si namu si selat mos apa itu tu kau tu amin halok kontrasan ituan kau di halok hari vali jane amin pemberi direktor direktor hasi hasi edukasang ian mai hamu tu sirahut apoyo Dia nanti kita buat sekarang, amos apoi, kami tahu kami emak volunteer naik dua, perhanorin kami fahamnya baju kasam, itu kasamus direktor direktor sini, amos terus amos mai, amin kontrol sejak ini sekarang amos 2015 sekolah yang mana, plan internasional plan yang, pas dia mah hari itu dah sorry, ia fal 2015 itu main aku rata sorry, lepas dia pindah tu fal dah sorry, pas termata dia hosi TK hotu, lawar sih jah ki kelap pada kau helakan lalu vele, antuk tu untuk para tefal kina ruai dah hasane, tu sih lalu vele fali mesti kau imba fali, imba fali sentralu, imba fali filial. Ane dah ame mesti ya, ante nak pergi ya, lawar sih ni itu hal tu kumsa per lawar sih vele, he tu na iya ases edukasal, i lawar sih mesti vele ida dek tu na perak bah kelas satu sih bang, sih tahu sih ke mana vele, ida ni lawar sih ni besi. Ida di sini itu mahu kelas satu ya, ida ni be dua kosih be desta escola nyane antasirane ya.